kadushimire mugihe wese mandanya mukurikira ibiganiro by'insamirizi indundi culture ni mugisagara cha Bujumbura n'umucungaro yacu ngengurukire Edwan Ntavukiye yatangiye kuri zina mikro za radio indundi culture bakaba ari kumwe na Mathieu Habona Yesu ariko Mathieu Habona Yesu yamaze kubakorerwa mu ngata nari na Maria Kaneza Ejina njiri kurumva ni inkozi imana bizatugomba duteramane kuri uno munsi mu gatondo ko kuno munsi w'igenekerezo rya gatandatu kwezi kwindwi umwaka wa 2026 ni kiganiro iwacu amuza kukwandikira ubutumwa bugufi umuduha makuru tutashoboye kumenya angahe iwanyu tunakengurukira mujye mubandanye mutwumva ku 2899 nyizera ko mwa muri kumenatsi tuturimba tubandanye tubanezera ni Lac Dubé don't cry.

Aya muza kutwandikira ubutumwa bugufi kuri 72 344 106 72 344 106. Aha niho muza gucisha ubutumwa bugufi mutubarira makuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu.